0: Kital diren bato beste kartzeko.
1: Lourdes, gero etorri San Xavier da Lourdes.
0: Bai, bai, bigarren mailan, beti bezala.
1: Baina, etzit bain ere astutzen, eretzeko izan zen izugar ja emakume hori.
0: Ara. Earki, ba, Lena aipatu deu, beste kolaborazio bat gehatuko zegoen denboraldi honetan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko gea.
1: Ah, bale.
0: Itzingo deu, bai, bai. Eskerrik asko.
1: Osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osondo, osond